bakir bakir asufistan sordat gud vaze bi ma bika jil amerikan haydara va roje rojeni nostal shirin rukeni nefse quran unjilu tavrat zaburan kam